chichiri kuitika. Peter wakaona kuti kumutsa Tabitha kunoda 3 seconds. But kuti inyowo pedziri panze tidzokerewo kunoshanda nekuzopa vamwe panotoda revival. Ende panoda much faith kusumudza rombe than kumutsa munhu akafa. Nekuti kumutsa munhu akafa panongoda faith yaiye ari kunamatira. But kudzila nerombe kuri kuda ari kuparidza nerombe racho. Saka inofanira kusenza mauri kuti utange kupatika. Inofanira kupfuura inomutsa mushakabvu. Utangisa munhuwe. Kana kwaedza, patika, vhurawo maziso, ukabuda padzoka unaona vanhu vachimhanya kuenda, bvunzawo kuti muri kuendepi. Shanda! Vasikana ipapa ndopa unonzi chia chia chia oto kakanura mtsipe kwa zvekucheuka ndiani ine here kanzi eh utarise kubva kumusoro kusvika kutsoka ugona vapfana vacho vasina mari iwo mazwo kugona kunyengetedza anorukwa mazwi kagonyengetedzwa kamwana kusvika kabvuma. Ushauti iko kuziva iko koko dai kwakashanda pachikoro musiri nani here ipapa. Unogona kuconvince vasikana kusvika akuda but unoita product inorera mumba. Haugone kutengesa chinhu. Iwo musikana wemuchechi anonamata ndopa unodana nemukomana asina kana basa haagone kana kugonyesa henga zvayo kunhonga waya kugadzira henga ndiye unozwa kuti ndina baba unoita mukomana ane kesi yekuti haana 1 dhira anombokudzira kuti ndakanhonga mari kunhonga chaiko. Mwari anoti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo kwete munamato. Uri kufira pa knowledge. Unotaura so ugotaura ugotaura mupostori hakunzwe wapedza ndopano ya baba ndini chayiwa mareva ndinamatirei. Hausi kuda munamato. Patika. Unei muri wako rwako unoita amai vanosvika pakuita vana imba yekuzara hauna kana kubata fudzi remunhu kumona kuruka bedzi musoro womumwe. Ipapa nechaurugerere pamba pacho hapana murume wacho chaichai chaazoitwa hapana kuwachirwa chaiko anongori musikana webasa masokisi baba vanongodzokorodza zvemukati vanowacha vega futi. Obatsire chero akagumbuka kuti mufundisi ndakubuda chechi tagara chero patanga tinewo atambona shanduko muchechi munoisa kunyika chaiko havakude kuchechi chaiko chaiko aiwa kana ukabva zvako. Takuda vanhu vari creative. Taneta varume nekunamatira vanhu. Ndiri kudawo basa, ndiri kudawo chakati. But panovata chaipo jira kupeta jira mwanosikana. Jira, rinopetwa kashanu. Rakandwa kukona yaenda kwadzokorodza amira nekuno akanda kwadi. Ari kuda kuroorwa ipapo. Ari kuda kunamatira kuti Mwari vamupe basa. Muchechi muno hatomboziva kuti anoisa kobra ndiani. Anotsvaira kapeti ndiani. Zvemuno muchechi. Ndopa anenge achisensa promotion.